Felicidades, napaiki anapaiki. Kusis kanya pakarin punji pasara panggicis. Suwawa ko na manan pakarin punji ilyacho. Mamitan jis ko na tarik. Festihanan jis pa. Kusjinan jis pa. Aswampas sa